budak budak pendek ingan. Dah fanta mampu saja nuet budak kerjuri pendek ingan. Ak amsa kerjuri pendek ingan. Pendek ingan, maje ingan. Amma do joywet, macam asal ni joywet. Amma do. Kulum nafsin saya ketil mauti, ku masuk dulu dengai deh. Amma do. Sauba demna, wolu vatin sende.

muzukoro. Wali madukatim kulu nasunse khutur mauti fakul manayavan. Matutundi dangayde. Wai maritu kapasa ya kul nyai. Mui nyai na nyuwa yae.

jangan jangan dia malah. Pulau Bor tu nampak jiwa yang mengaju nanya juga konya nyedok kemau duku gua jadi dia mal bar kenya nataka. Membikam jambah mevisa Dakar hari ini tidak nunda kemian tidak jangan jangan dia malah. Albar kemilu ujung naik cakap tadi. Watang ujung kenyok aku macam coke coke aku naik kume kume aku pucat pamdi. Bille bille aku balik bi watang kalle pam. Dono di channel kali.

ndoko malikum ba isabay malikum ba kayre ngone jogob kayre singka kayre kemi sibi gibramar choranjana bersin buka celas.

Sama salah hati katubun aja enggak diperintah tu biar tu sebab tu baju mau ni. Tan sama cara kemarai atah mu itu macam macam dobat dan bukan dobat lagi segar me. Dobat hamil, bincang.

Akbar Fatih Bulacan. Akbar Lacan, Bari Kati Jani, Tinda Karu. Ay, Bulacan, Majo. Sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama, sama-sama